0: Chilim Achemen, Adanish Lushulmu, Ashuli, Shalom, Shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai Huma, Tuk Gawai, Ping On, Gin Hong, Phai Lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ريت يجمعنا الزمان
3: Salutaire la toi ta lumière Bonjour tout le monde
5: Mae la
0: mia Hola y saludos a todos Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
6: Kay pasamatna, pitapas, naitapas, rimapayas, runasimit.
7: Hartelijke groeten aan iedereen. Herzliche Grüße an alle.
8: Namaskar. Bishe shanti ho.
9: Sutya tarakara, sutya graha, sutya vishwa brahmandara, adivasi manusu, abhinandana.
10: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं
11: धरती के बातियों की ओर से नमस्कार
12: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu
13: Ai buồn Oikinis poteste khairete